0: Sini dulu, ditus tas.
1: Ngino aku mambayran.
0: Eh, mau lagi buah.
1: Waman tun aku tuyo ah.
0: Wah, tuyo ah. Gitu yuk tunimoy.
1: Baya.